0: 1600 nga na otu yegera tun bigibig nebo 150,000 Kenya shillings.
1: Yes, alapna lemurunge ngalabo supya ka siti tabrani ke same serikali ko raiman ga batiga bandega muya ga besa mu keme utene tesetaya ko nato ga kusom ngot kumi kia kot ni maya ajabo si isha gandoi kia sana sana ajabo buruli yetab ko alenjin kongalionda ni itane ba bande ago ni itane ga afektan kebe buruli kia wasa utrift ka afektan nandi ka afektan wasengishu ak transoya ko kebe buruli kia toja ago kemasan bungoma ne alugi gergi ne gita wa kule ma yuta jomu ger ka gerem kule ma ne uni ka gwali ne ga ishak tiptem kwal ke sue ke baselnga ta me zo tarete ja gochi pai be jesa buja ta ago tara men ja gochi tarete kalm bole ata chizi ne kalm bole ata ko koi pa tempare selnga ta kal ke sue ke baselnga ta ago eng nguno go wendi mbar go teme bande ja ta go bangon ay ga senet magi magi ne amege sis kino tana ne amege ngalale ago sama ga ndu kya ga besa gele ga ga mo sis ag mushmi wa dk nye mi go miti ne boga batishet mu angalia go ite sergale ge taret ka batiju
0: ago tu ju tan ju menge ju he ju gure mbiga la go minginit kidogo inyango le go che ibu ga ngunyo tang nere ga go gi bororiet e mu agele gitinya sergale la na magushe go ngo tung je uchu ngo bi ngolia nun ta ge gere ga ge to ki ga netin kabatishin ba bande ke ko magat ko mangondo ikyog age to kige kama satan engar ngale ke ba ko fien limbatu luete gelene ne no nge utiende ne ba 5 billion ngale magna magele ngunon ko ginde 2 billion age ger gele agi gironji noton ko kabati kyog ena senet ne ga go nyurchi gen kabatishin ba bande ngolyonde ne ge to go nu e gondo ikyog le yai ne
1: ago agenge ngine to wenyi gitinye go bata mushmiwa David Arab Ruto kele ka go yam gai go kabatishin ine ne mamuch kogone ja senet misen
0: nge betitle ta genge na genge lagini duge number 5 mi bigi bigi ogere bi going tayari nge gotige mi ano ge alishe kumara wenye ne ge nyorchi ge bigi bigi ne 150,000
1: pangan ge ga besa mapema star 624 star 5 hash
2: iko title enye emo fm
1: karibu jebusi
0: iko ne title
3: o amune riga pishyo
0: gara bebe
3: Ega mi gitana egin mitxega zoman gabza jepto kuirit aik university. Kole wenge, kabua engo lege mochenge egin zigi. Okuanda ap gitana eat kore bare. Okuanda ap jepto kutu mine kwa egin ganesa. Koga kwa egin revaren kule nao nyurbo amore. Ega wange lo. Kogo nyura en bomori tomo moy bom kole kole bomori otnye la kweta bo bien disco ko arusi onge tan kwanda kip to kulenji kulenji boyon to ni revaren moona nyele kibonu do kai guti ni nyo la ken ni guti ta met police aya kulenji e buona nyoliwe Kiyote kwenye tumote na kanya tibi Awi sipe kapsa yunguro Kwa ega irepare kwenye kule Eye ega awi tarali yone na yunguko irepare Kwa kusoo kijana kule nu Nwa nije nga kwa wiri Ara Awi ndito anu repare na tumote na kanya tibi Anakwa lukutipte Tuh, nyanyi miri kijana antar di kula. At kiriyan ni najogi ki ilu ingen ni kapesa. Kau sah manji mita di le kula. Uti kau mau ni serbaran ni kula ingi. Kalau kap job ni kau di desa kapa.
0: Onggoy.
3: Kiriyan ni nai. Kali le serbaran kula tu mati. Kisi dia ni tiotin tu mati tin kau ni.
0: Alai ni je busi. Ami nafas ni pakai 20,000 kata tu mata ni.
3: Kau itu lepas orang beli dah, orang kerap tweet itu, saya kau angkat tu mati.
0: Oh ya tu lah. Kamu ngah gaya lu kau ni.
1: Orang ni kamu pakai isi, kau tu mati ni.
0: So gaya 20 juga tu mati itu korang. Bas.
1: Bangen, game itu aja bayi sejauh guru waktu ngalih ada ni, orang lalai jere beri nes kabar sama kat tegan. Aku baca mungkin lelak, kau itu ingi wal ingi dia je ngaku cia ke, ni moni itu ni, apa aku ye shalah kau.
0: Engkau beri kenyurun cita, neta elda engkau mampu, kau yatu ika masa nubat itu leh, segi mohon biju semua kau kual.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible.

0: Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Elder,
2: in Gabnombe.
3: Jamge voices woman.
1: Baby.
3: Pa Samajane, Amu, Tindogijana Yandanora, family member, Tejang, Ngoboisia boy, Yotage, Nesigind, Nebengin, Gotomogos in Mizing, Ko Pishovi, Asugoi Taji, Gondog, in state Nagatabasta. At your question, Managanabasta is a mumma in any Gagoi Taji, Gondog, Wajangijana Yandani, Gondog to Gogoi to. Nega tato modet nego ito ibo yo tagana nyuanet ana sugina tagana nyua ata wa isku mo gi be si logo ke ga go jomnyo
1: ngo
3: ko ro bi go le ikko bare ge logo ga lage amu go be si ngo go ji family member ge go go ito ji
1: ngo
3: elda jesus enda la tam ngombe
2: ngo Jackson Purity go bata Wesley e chega te ga go nam jige baro enda na tande bo 150,000 ba ngan ge ga besa nduga na tana ba number 3
1: biga 1500 jibo breakfast John numite gora Gilbert mite gora Grace Agamos agoboto Dan Ronald gogo nyorchige 2000 northern 1500 jibo breakfast coach Lil Big Big nebo coach Lil Big Big nebo 150,000 and star 624 ash duga number 5 ngoma southern boss soko huru ngega sara matelo
2: karibu bayan matelo
4: Kijaya itu pun jauh jo. Kau ini mudir beran. Kau yang mana lekap mudir ini? Golar beran mabot tengah lekap mudir ini. Kau mabot toy. Kau gay terbiasa kau isi kagak tep. Kau nak kau sarawan dengan le. Embesi tu mami kita ni mumbulit mudir. Kau itu mami kau ni golit mudir. Mami tu mutton atau karbiasa jauh top kep kep kelia. Kau yang kau gay terbiasa jauh tadi. Aku mungkin tengah lek joglis betul mudir. Tiap hari ibshoriau. Jauh yang kau ini. Lagu kerawau jamnya, wau jamnya. Nalem mereka kat jaga, agun tak iya ini kibalak tu nalar kumpa besto. Sigi tinggu aku ayu bubuj, amma besto lagu amal lagi. Kaya itu pun jauh jatuh sigi. Gap kaya million itu magi goi tay agi mutu laku. Anang kau mandai laku tu ni putu ya sanet kau ba. Ii, kaya gitu kau metong alega cak kau bunore negara. Mami ngalai, mami aja tinggalai jitu kul mana zari. Tapi semua tu nato koro.
1: Dogi kawal gonyo kalau gravin gitu, dua kali amak walin tu maton.
2: Ale batera lagu, jenuh korak tu maton atau kalau boleh ngaji juga.
1: Tapi nyurjina nuin nini korak korak.
2: Itu mana geng? Nampak tu maton.
1: Aku tu kawal gue gumnya.
2: Banggalah, lagali abu dah yang kericu. Lagi ni kita sebut dah offan buat itu. Lihat tu cakap tak orang muat kabisan. Nai le samu aja game itu agak David ke mai rutuk. Maginya nafas kibuat tuh missing. Eri lagi we duga number two, number five, 150,000. Coba pergi pergi itu. Anan inam juga 1000 tengah pagal mung.
1: Mitem duga number five, Insta 624. Ni tanya ni tu lihat tu cakap tak agak besar. Agak nyuruh big segol jag nam juga pergi pergi number 150,000. Buda bos, sen kericu.
2: Buda.
5: Eh Buddha. Mima ni, gimu awang jiru boleh guna kalau ni jangan gigi ber. Kalau gigi leh jadi mana tu mati tu beri tak yang. Kalau gigi leh jadi, kiri Kristian se, kuah mami kiri tu ke muain juga muni. Magoi gigi gigi afford tu mati tu ibu. So kini kalau macam aku, kalau aku mii soal sah sini, mii je biasa kau sesi guru titi kau yang tu kalau leh jadi titi one kiri ni, kini guna tel soko. Aku iu ara Kristian. Nah, gini tu dia. So kamu jawab lagi. Kamu kata kamu guna nunggu kau inform of rabi. Kamu nani kau jitu rabi nunggu mungkin ni lagu kau hema iya kan? Abu kualiti tu masih. Gini kau ini eh rabi ini kau kau misalnya kata dalam sini kerja kau.
1: Kau ibu dah bos yang kamu sahutan bakiri cakap counting. Ya, kas pas sari itu.
6: Icha bagari.
1: Kalau
6: berani tak dimati, tengok ni kita gigi. Tengah ya matu kalau cium dia, nalaru tebo cium maiyo, lelaki macam maiyo, maiyo ni. So kini ni tengok ni boleh tarap ini. Amu mungkin ni lepas itu ni, awak cepat no cik nama maiyo ni lepas babun ni.
1: Ibu
6: kita awak kata kata aku alam maiyo aku ikut barat. Kalau ni tu kau tu kau tu lelaki tu, egai ni lepas tu lelaki tu. ngo kaita chepkondo krevaria ni nalo metanga lecho to namu testuri nebo bito to loko kajiba ongo jibu kato kwa mianu tumato isi kwa lengo
1: Angai, angai pasta rejo.
2: Pasta chipso yang baringo.
1: Gedar pasta ni gora. Egas pasta. Karibu pasta chipso.
3: Angai, angai weri jogile ni mai we geng kapta sa go YouTube go Google magi ko torat families. Ja chang eng Kenya. Ami cha som pasta iwe. Gigi pa gachia gaita ga go ya get kelen ja ja ibu mai we ke pogire timbili. Pas kelen je maji aku gi kristiani ku aifio mati ke ibu gi gono agro bene kula sawa soalen je pas tako goita ro bene ku mami ngol leon mami ngol leon ma magi tilil ke tengkek cio nama ku cam ku siksu ku tilil gai sere
1: Rangai
2: pasta acep so yang baringo le aja su ku tilil gai agen ngia OCS
1: ngare bu OCS Joel
2: beng narok
7: Rangai Ini orang cakap, siapa yang dengan leh cakap tu mesti. Ibu kita revari nak tu lihat sahaja. Atas lagi apa yang saya cakap, agi buat apa dia cakap, bukan dengan leh.
1: Gongai Star 624 among eleji duga number 5 meet and bigi bigi ne 150,000 nak breakfast not and 1500 chok to tul kabisa I wasi mita manda radio meet itileti sibi moja kwa moja niwe duga number 5 in Star 624 hash
2: ni banga nge mapema mapema sana daiga ishago somo chako nge tu magi tu ite tu tiete Arab Saure
1: Arab Saure
8: Woi mau ni nanyu iwe, onge metangalek cuy gusir, tazar tajo. Gonge tu era botun lakwe tunggu abdisi, tadia tun nyu village bi cuy kupuri tu ga, ke meta apus nate cuy, ete lago tu matin metun ke? Biar siar eh tak no. Gonge tu era botun jebio sen ni aga nyu kupuri tu ga bi cuy, kuma macet tu ga kute bisa tu ga bar.
1: Aya Arab Saure.
2: Ati Arab Saure la Arab Saure la me turi ke lagu.
1: Agu ngalale la.
2: Tete si ne ki su gora.
1: Ay ngalale la ga apka sari tu ni gora. Barga ke nje munya.
2: Barga.
1: Ne ga sarap tala.
9: Kongoi kongoi kongoi me sing bisu betu agere ke kinamu ay go ngalale jamba tu mate tu ange ga se go bo ke inka pesa ama che in acto gi uta ba pichu go an ngatu tu amone ki go igis ki go ba biga ni za ma mi ngalale ga tu mato si so ama ja le re bare ne ku nyore si mana ni le bare ne go to no ne ngalale ga ko to ne asu go gira no gu chu gi che ore ne mu je go ku ba isi na mon me go mi ga sar ta tu mate kongoi mi za
2: Kalau mahu mega serta nebo tu madet, kuma kita serap talam guang we, ayam mega serta tegiro pasta talam mutaya gan yang nak kuru. Kali lecithin peronda nebo icap cap itu kabe sayang star 624 star 5 hash. Mi bigi bigi sekiatyo, agu mi peronda nebo 1500. Kiri lemati cale one change jige lagi. Ici lagi tu star 624 star 5 hash.
1: Ngega sarap talam ganya ni ogiro le gam ge sirkati bagoran boyin nibo tumatono gam ge gamenden arab talam
2: arab talam
10: boy ngale ko no togeri mi ge amenden ngale je tugu amu ise amu tugu mare bare gora mara ngo tugu tugi ku agu gi bun ngale gi jo ta ngi ngo ta tugu jo do ke ge amenden gi tu ge wal go ke ko do asu ko bi to ta style lo go ju amu ise ko jan do di e wala wala Jika malah orang tuh kau nyiuk gue tapi ini, orang dia masih orang jutek tu korang. Kalau tinggal orang tinggal alam, kalau orang kapit sa, masuk gue mana berapa orang gue agak jadi ini. Gue lawan jadi tu, orang ni mungkin kalau ada tu kalau kau mau tinggal ada.
2: Yang gay ram talam yang keberatan ada ya, ada geng ke nyuruh logo juga gabe, meeting itu bas studio lagi ni betul mah ke keberatan ah buat tu napa media maxwave kau ni beranda napa ibu baca lagi kas kebin di set tu kau langgaran ni jadi ada meeting dah ibas ibas lagi tu kau iya ke nyuruh nafas ni unah tana, ini lagi tu engkau nana ibu di Google Play Store nango App Store, ini nyuruh beranda nata negara aran ni download nagi ibu baca eng orang tana cang ni jadi ada, kiki ni logo juga gabe meeting napa baca lagi David kau meru tuk, lagi ni mih beratet kagite suwe nafas netu ba pikipiki sheng duket namba mut awama gele mi pikipiki sheng mutu che genyuru komanda koma be logoi be gabe meteng de sheng wan jami teng tai
1: pikipiki mut enyatan gumi den duwa sheng duge namba 5 ngagina ile taba nem pikipiki mut ke destak te duti ta notan gu David Kemiara bro tu ngeten samwaja go sai tsomoge ngina ile sai ta gatul I pini te duti te gumi gine kelde un go ya ga giya ta yomi program ne gitse ta agando ina gatul ngitinyen studio na ile taba ne nyango te star so ko so imuje yali shugara aginyor chige boro te ten star 624 hash
2: ka ga itara so gut studio go go ne logo yega be meta cha tok chebo a site a agenge karonet na tane babe tu tabrane
11: chu kologo yega be met en wagindo ko itun kongete emo fm nenyo tugul
12: Atinye kamang ne tale baba kastene ni ngwitu kulele mite ka kwa itengune saita genge ago jaisu biko logo yagab eme chutago eng nwagendako ngete emo FM neso manun kwane Stanley Arab Sugut. Kokoye walute ke president Dr. William Samuel Arab Ruto eng matushe keter serchi na chepo paisho ne kap sere kaliyo le ko itoror Charles Owino koye ngalalindet nelel nebo serikali eng walutik che kokiyai eng betutab amut eng logoiwek che koibarasta eng koskolingut nebo betutab amut ofisat neo neo nebo kiboitinikab boror Felix Koskei kokokisipto Owino kongete ministry nebo logoiwekab barastaet ak digital economy ole koboishe konamu eng kasar boroindab ofisat neo netononjin matwet nebo logoiwek chebo serikali ole kosubke ak noto kokisipto ngalalindet nebo serikali Dr. Isaac Mwaura kwa ofisit neo nebo telelchinetab imandab biik chetinye kewelunwek eng borwekwak eng ofisit nebo president eng kasarata ko kokilewen Duncan Ojwang Oburu koek nebo ngecheret eng kipagengeit nebo Independent Policing Oversight Authority age kokeni kisirto eng bunge nebo boror kokilewen kora nekisirindet no eng kipagengeit nebo konetik Nat Wilson Sosion ak Antonina Letoi Njoni kobois ko membayake chebo Teacher Service Commission ak Flora Mutua koek membayata Public Service Commission koigoi kora president kainutikab ofisaek tisab chebendi koboishei eng Intergovernmental Relations Technical Committee che igeni kengalali ak kisirto kainutikwak eng bunge kotomo kikochi boishonichotok ne notok ko ofisaek chotok tisab ko Wilson Kuria Thuita nebo Muranga Sylvia Apa nebo Busia Hamed Kanyara Bishar nebo Wajir Baskalin Ndangenoi Kimiriri nebo Laikipia, Ken Riaga nebo Migori, Evelyn Jipkrui, Arwasa nebo Nakuru, Akmeri Nanjala Kilobi nebo Nairobi, ne inendet ako osotiotab sirindet no nebo kipagengeitab kotu Francis Atwoli, ag kigeni enginguni kengalale mbunge asikobit kisirto, kainauti kwa golengot kisirto kikochi waishoni chotoga. Koi parasta President Dr. William Samuel Arap Ruto kole kipsomaniat age tugul nenyoru boroindab kochut sukulitab barak anan ko college nebo serikali kolipani rabinik tugul serikali chebo somanet eng tetutiet ne kiyochin walutik ne kokikoito kwa bunge ne telelchin arorutik chemitei eng loan chekikochin kipsomaninik chotok ko higher education financing model komwa president kole kakwautionotok kotokyingei koker kole kekimit serikali tetutik chebo konyor kipsomaniat age tugul somanet eng nyumnyumindo kongete sukulishek chebo kipsomaninik chemengechen akoi sukulishekab barak eng emet kokokona cherset MP nebo Baringo Murot Tai Charles Kamuren koitchi kandoik ak biik chebo bororiotab Kalenjin koistoegei ng'alalutik chebo tilongdo ak lasetab kei ake komwa kole tindoi kimnatet biikab emet kolewen kandoik chechomei ama kakikchinet anan ko lasetab kei nebo alak eng kandoik chemwoe kole ingengei ak president komwa ine kole nyolu keker kele katestai kotunen kipagenge kalyet ak chomiet eng kwenutab kandoik asima biit pcheyet neimuch kopchei bororiot ak chotok ko logoiwekab emet eng nwagindo kongete emo FM testai pchit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet yetitootin asarta nenyolu kainenyu ko Stanley Arap Sugut
11: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
13: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
14: Keti set nyele
15: FM kogete shiet nendoi eng pororia tab kolenjin kosupke atchiglishe tab geopool itin pit kesire milionishe gangwan eng petut agetugul emo FM

0: ko ni ko pakati kati ko ni ko goalkeeper ku yago tesetai wal
1: wal
0: cup mate yesi jwa swase nyota bas wado visas ya gye manye ge tarak chiliana kelioni kuma mingala amu le gitu le nyorchini wo ananji ko yata ko le tom ge tar nyotari asaka bitula nyorchini wa nanji aga nya baishi wado visas ja togi aga gisha na le testai ke baishi asimoy gori puch e chitep chinyo ngale ga industry area ngale ga baishonik tukule abwati ale Pendigo oxy, get to set time. Bas, yanuo agatize.
1: Tawa.
0: Lakini go to mager. Ameja alagora. Onge begeti laidi. Age nakte, age til kura. Pijo milioni taingu. Age lupo bokol somo. Asige chopmo tiet kumye. Nipogandu idenyo. Yanuo agora oga le mutyo. Ngapche bosani. Jepasawas nyasutit negotinye akwik tukul jugotinye nyasutik ngematinwe kyaok tukul jepo kitwek ameja akat kaniset Catholic Parish nepasambut ni indojin fada gishure aga teshi gorai ne waumini jewu meri jebet seurei akwik tukul jepo Catholic Aleji chamgei ameja agat kora pasta aganiseta full course nebo ulibag borokwa aga aleji mutia gable munge engaleja COVID engable munge ameja agat kora kaniseta kamungei ino kapsundei nebo 7 day ngulibag aptagat ameja agat kora kaniseta kapkoi SDA Negi giyote ya in Jumamos ak Pastor Yanwa Evans Kimutai ak Christianic Tukol Ameja agat kwa rabiga Eldo Birmingham SDA ngulimba langas Chegitaja kwa ak pata Pastor Yanwa Moses Kwaeji Ameja agat piga ap Chef Syria ngulimba guinit chiba SDA kwa chegitaja Jumamos Ameja kora agat kukwet nebo kaptumo aganisho shika BIC RCA en kaptumo taite wiki mambo jagatrani kutoku miboishi baroenda kora sedanya agat petushek alak Ameja ametaji bigap kitwik bigap kutit mnyinda kwa mukta indete akawaperureta kwa mukta indete agondo yuo amukta indet betushe kwa tole agona kiametab gay ongoi
1: ale ronald ng sajangwan kenyo sigali ye sig nafasi kushuga ngalia tab tai shegen town ing city ne Eldoret ale go ko changa mungaro sheki malititen ma wame cha baishe ngalia na baishe ane gale mi mungaro shegala ga jima barora ne ning city jetu se tai tore ta Eldoret Kasih lihat dengan ini monster kostum yang enggak seru itu kal, aku yai sih nafas, iceng, aku ya jam iceng, aku kila, kayak gua nih baru indo, ini enggak lalai bayi shone keter cer, gua enggak ingin nyuruh lo gua juga bermain coba side semua.

0: Chegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchiit tetutietab mwa.